0: Aninga kwaninde vya petiwe petiwe ya laketau. Odi ndenzi batana nyozi liwe wasapa nyede. Aninga kwanaga gretu mna waka wawo. Wano, makura mamala wasu sebeke waso.
1: Mbedoma pide.
0: Mbedoma o.
1: Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o. Mbedoma o.